0: yang bijir na yeri bra ngura kulul ko ngura kulul ko na yeri bra ngura kutakal le pamra no ya pang panu kujoku ngura kulul na kana wangam nyambula kamera la kana wangam yang ngula malun bala nyambi ngura ngura kulu kana yeri andu Mujunya ni, iya aku. Mulai kerana iran ni, kau langgaju ngaju yang mepakulu. Iya apa yang kau jaga langgaju ni nual berbaru. Mulai aku, joker pakai limaran ni, pula pakai limaran ni, kuruwar pakai limaran ni yang walal jala. Mulai kali ni yang iran beram, cungan ni le, pula pula mahu jaga langgaju. Pramit jangan ni, ija dulu. Benda ni mana, kulo kulo ngali banyakmu, muru kung ngane gengam, kipu kipu mana jago, muru walal jang, anu ngapa kugula, cokor bama nungali nyang.
1: The ultimate gangrel.